wari na minara sara furufani na minara sara kanu ko la ila ako la ila mahamada la surudi lai ako a sara ifuru wari la minara ifuru misi la minara bi ikoya furu kabara na Kennedy.

Soni besita wolo itoni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie dai selama gamban kerila jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewe Denge sabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya eh ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe morini kalawe

0: 点点慢，娘那是在叹了哟。
1: Ya, perobatlah jaeng ni, perobatlah trak, dang-dang batlah bok deng ni. Matinyat mendet ya nyak-nyak, matinyak benkwang pol. Ya, di gua dulu kon jok tung te kon eut tung te kon eut bab di pe mai ti wit ya di gua dulu bar ram cha pe jro di gua dulu kon nam cha pa no pam nam hoj dum na di gua dulu kon jok tung te kon eut

lalé. Ebok toreng akum sosrebuku. Kaitung bakal ngicok neworo sumputra. Tatemo sarang kadut gajah. Anikap deti pertempuran.

ateng aku bolo dewo enak remanduro nimbali engki panika rajina ce anyamarum arum dewi erawati mangke en jolen nareng aku bolo dewo pupujongan sak tengah yang mergok

sama bodo sidang paripurna seratin. Seratin bine nabudar arum Dewi Erawati. Saampuna Dewi Erawati, mangki tempuna. Apuk ta genting, re re re sak tengah yang mergul.

Aduh angger pupun dan mami kaduso pun diayi ing jroning kamar keputren dupa duso awet cara kekang ploko bae marang pun kakang yayi awet cara kekang ploko bae marang pun kakang teh Dewi Erawati, mila nebok naik pada tenduk ke sidang paripurna.

Sengkok teronya kaya. Bodoh naneng edil menakar deton e kamar pasarian di rumah. Mangken rum arum dewi dropan. Agak tahu pas agil beduh. Agil lu mangken galagen. Mat lagi gaul lah. Menabi junat gelem mangoda pertanyaan gamat badana kamar kapot kamat tuntung tada setau kakola yang luka man nuhun kakamat menabi panjenengan mangoda pertanyaan kamar kapot yang satu setong kakorang oh iya lek mun brina bayu pada masuk.